Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin.
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti, sah. Daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu, sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali per film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Tuh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini tuh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusi bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Osin selalu labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya dan arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Nah, teman berdua bicara mengenai tanggap bencana di era digital, informasi mengenai bencana dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan juga aplikasi percakapan. Namun, di tengah situasi darurat, tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Hoax atau berita palsu seringkali muncul dan justru memperkeruh keadaan. Literasi digital menjadi keterampilan yang penting yang harus dimiliki oleh masyarakat, khususnya generasi Z yang merupakan pengguna aktif internet. Dengan kemampuan literasi digital, seseorang dapat memverifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Langkah sederhana seperti memeriksa sumber informasi, membandingkan dengan media terpercaya, atau melihat informasi resmi dari pemerintah dan lembaga terkait yang dapat membantu mencegah penyebaran hoax, teman Pro 2. Nah, penyebaran berita palsu saat bencana dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Masyarakat bisa menjadi panik akibat informasi yang tidak benar, seperti kabar adanya bencana susulan yang belum terkonfirmasi atau informasi lokasi pengungsian yang keliru. Kondisi ini ya, teman Pro 2, dapat menghambat proses evakuasi dan penanganan darurat dari pihak berwenang. Jadi kita harus bijak ya teman Pro 2 untuk menyikapi setiap bencana yang datang gitu ya. Jadi kalau misalnya belum terverifikasi lah informasinya, entah itu pada saat banjir, pada saat gempa bumi, pada saat longsor, kita harus memastikan dulu, pintar-pintarlah untuk menggunakan media sosial dan menggunakanlah dengan bijak teman Pro 2 ya. Oke. Setelah ini bakal aku hadirkan dulu lagunya Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.

istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga makna.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi.

pukul 2 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur tahun 2022, kita update dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyampaikan perakiran cuaca ibu kota Provinsi Indonesia pada Rabu hari ini. Untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian Sorong udara kabur, Merauke hujan dengan intensitas sedang. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kepala Staf Kepresidenan menerima kunjungan perwakilan pengurus asosiasi ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, di mana ada 20 orang yang bertemu di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa kemarin waktu setempat. Dudung juga menjelaskan kedatangan pengurus Adkasi untuk menyampaikan berbagai aspirasi seperti persoalan energi, program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Ya. Dan mereka juga meyakini bahwa Presiden Prabowo juga akan menindaklanjuti aspirasi dari pimpinan DPRD tingkat kabupaten. Karena menurutnya anggota legislatif memahami persoalan masyarakat di masing-masing daerah. Dan Adkasi juga menyampaikan minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam, terutama dalam perizinan. Di mana pemerintah daerah hanya mengurusi restribusi parkir, pajak hotel, restoran, perizinan sarang burung walet, air galon, hingga pendapatan daerah rendah. Dan informasi terakhir kita, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menutup sekitar 700-800 badan usaha milik negara. Hal itu diungkapkan Kepala Negara pada penutupan musyawarah nasional pada Selasa kemarin. Menurut Presiden, alasan penutupan ratusan BUMN itu dikarenakan kinerja yang tidak optimal dan terus merugi. Karena itu, Kepala Negara menyatakan akan menutup perusahaan-perusahaan secara bertahap hingga akhir 2026. Presiden juga menegaskan BUMN dilakukan untuk memastikan perusahaan milik negara dikelola secara profesional sehingga nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus explore, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

mendengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga waktu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, masih bersama aku di 98.4, teman terbaik kamu di siang ini ya, pagi menjelang siang ini, teman Produ. Ini ternyata udah ada yang request ya. Selamat pagi Kak, halo, selamat pagi. Boleh gak request lagunya Remuk dari Anggi Carvalho? Boleh dong, katanya dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan Anggis di seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum ya. Oke, okay. Katanya ada quotes of the day juga nih teman Produa. Jadikan setiap detik hari ini sebagai batu loncatan menuju impian yang lebih tinggi. 24 Juni 2026. Thank you banget Kak Zulia di Jakarta. Aku juga setelah membaca quotes kamu jadi semangat, benar ya. Setiap detik, setiap langkah, setiap keputusan kecil yang kita ambil di setiap harinya, kita lalu di setiap harinya itu terkadang menjadi sebuah batu loncatan kita untuk menuju impian yang lebih tinggi lagi. Sukses buat kamu di sana, sehat-sehat ya Kak Zulia ya. Thank you udah nge-request, dan setelah ini bakal aku puterin lagunya Anggi Carvalho dengan Remuk.

Taman Pro 2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

istilah SOTD atau scent of the day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga waktu.

teman Trudua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu apa sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah ngajar angin habis, angin terkena habis.
1: Yoi. Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, Ale pun kopi kekinian ya, kan makin rame sih, Jay.
2: Iyo, aduh. Toksing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak orang tetap. Bahkan kita bisa belajar lewat online.
1: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
2: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Siapa mau kasih katung uang hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada tiga sih, lihatnya. Satu, dua, tiga.
1: Wih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
2: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akal dan sungguh-sungguh.
1: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Bersama Brodo RRI Amat, teman Brodo, selamat siang. Ada beragam informasi dan juga hiburan untuk kita di siang hari ini, teman Brodo, jam 12 waktu Indonesia Timur. Dan hari ini kita bicara terkait dengan UMKM atau pelaku industri kreatif ekonomi digital.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: nih ya. Kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Nah, teman Pro 2, di Indonesia banyak sekali pengusaha muda yang sukses dan inspiratif yang telah membangun bisnis dari nol dan juga mereka memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, ada beberapa kisah sukses pengusaha muda yang dimiliki oleh Indonesia, teman Pro 2. Salah satunya itu pendiri salah satu aplikasi dan ia adalah William Tanuwijaya. Ia memulai perjalanannya itu dengan mimpi membangun perusahaan internet yang mendunia dan kini menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia dan juga memberdayakan jutaan UMKM untuk go digital, teman Pro 2. Ada lagi banyak. Setelah ini ya, teman Pro 2. Oke, Nicky Becker temani kamu.

0: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup kran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup keran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Balik lagi teman Pro 2, kalau tadi ada William Tanuwijaya, kali ini ada Amanda Cole ya. Amanda ini dia mendirikan Sayurbox untuk bisa membantu petani lokal menjual hasil panen dengan harga yang pantas teman Pro 2. Nah, Sayurbox ini adalah salah satu platform yang menghubungkan antara petani langsung dengan konsumen. Jadi memotong rantai pasok dan juga memastikan bahwa produk segar itu sampai ke tangan konsumen. Salah satunya lagi teman Pro 2 Aruna Harsa. Ini Aruna adalah pendiri Deko Rumah, sebuah platform yang menyediakan solusi untuk properti dan termasuk di dalamnya adalah rekomendasi furniture dan juga desain interior. Nah, ia berhasil membangun bisnis yang sukses di bidang properti.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Bu, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Balik lagi teman Pro 2, kisah-kisah sukses dari pengusaha muda. Tadi ada berapa? Empat ya, tiga. Dan ada juga CEO dan co-founder ya, Rizky namanya. Rizky Arif Dwi Prakoso, ya bisnis parfum. Ya menawarkan produk berkualitas tapi bahannya lokal. Dan telah berhasil mendominasi pasar parfum lokal dan ia masuk dalam daftar Forbes 30 under 30 Asia, teman Pro 2. Dan satu lagi Vladimir Danila, pendiri yang sebelumnya dikenal sebagai Vectomator, mulai merintis bisnis saat usia 17 tahun. Salah satu aplikasi desain ia buat kini menjadi pesaing kuat Figma dan telah mendapatkan suntikan dana lebih dari 35

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Selamat siang teman Prodo, kembali kami hadirkan informasi terupdate dunia olahraga. Dan untuk kamu teman Prodo, Timnas Yordania meninggalkan kesan hangat meski langkah mereka di Piala Dunia 2026 harus terhenti. Skuad Al Nashama meninggalkan pesan terima kasih dan sejumlah baklava di ruang ganti Stadion San Francisco Bay Arena. Aksi tersebut kemudian viral di medsos setelah sebuah video memperlihatkan ruang ganti yang tetap bersih dan rapi. Terlihat pula aneka baklava serta kotak berisi gantungan kunci dan pin khas negara di Timur Tengah itu. Melalui secari kertas berisi pesan tersebut, Yordania mengapresiasi pihak stadion atas sambutan dan pelayanan yang diterima. Mereka menyebut pengalaman pertama tampil di Piala Dunia FIFA sebagai momen yang tak terlupakan sepanjang sejarah negara itu. Apa yang disajikan Timnas Yordania menuai banyak pujian dari warganet dan pencinta sepak bola. Banyak yang menilai sikap tersebut menunjukkan rasa hormat dan kerendahan hati meski harus mengakhiri perjalanan lebih cepat. Meski begitu, Slami tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya. Menurutnya, penampilan Yordania pada debut Piala Dunia ini menjadi modal penting untuk perkembangan sepak bola negara tersebut ke depan.

Waktu makan terbaik dan paling ideal untuk makan siang adalah pukul 12.45 siang atau sekitar 4 jam dari waktu sarapan. Jika kita menjalani sarapan pukul 9 pagi, kita bisa menunda makan siang hingga jam 1 siang dan masih bisa disebut ideal. Jangan menunda makan siang hingga lebih dari jam 4 sore, sebab hal ini bisa membuat kita lemas dan mengurangi konsentrasi saat bekerja. Usahakan menu makan siang kaya akan serat dan protein, serta karbohidrat yang diperlukan untuk mengisi energi hingga malam hari. Kita bisa mengkonsumsi salad atau sayur dengan porsi nasi secukupnya dan lauk daging atau telur. Hindari mengkonsumsi karbohidrat atau nasi terlalu banyak dan makan terlalu kenyang untuk mencegah rasa kantuk.

Tahukah kamu, ada sebuah jeruk yang dapat dikonsumsi langsung dengan kulitnya. Jeruk yang satu ini sedikit berbeda dengan jeruk yang lain karena bisa dimakan utuh dengan kulitnya. Hal ini dikarenakan kulit jeruk kimcit merupakan buah yang memiliki kulit yang tipis dan terasa manis sehingga tidak merubah kesegaran buahnya sama sekali, serta bijinya yang lebih sedikit dibandingkan dengan jeruk pada umumnya. Jeruk kimcit ini juga memiliki beberapa manfaat, yakni meningkatkan nutrisi. Kimcit juga mengandung beberapa flavonoid antioksidan, dan jeruk kimcit juga bisa menurunkan kolesterol. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini menjadi negara yang disebut sebagai lahan subur untuk menanam jeruk kimcit. Sebab, dalam pertumbuhannya, jeruk kimcit membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk perkembangan pohon hingga buahnya.

Tahukah kamu kalau seekor kecoa ternyata dapat hidup berhari-hari tanpa kepala? Kecoa dapat bertahan hidup tanpa kepala karena mereka bernapas tidak melalui organ pada kepala, melainkan melalui spirakel yang berada di samping tubuhnya. Hewan ini juga ternyata dapat bertahan hidup tanpa makan selama 1 bulan. Tapi, dalam kondisi seperti ini, kecoa pasti akan mati karena dehidrasi atau mati kehausan.

teman, jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup kran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup kran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

Waktu makan terbaik dan paling ideal untuk makan siang adalah pukul 12.45 siang atau sekitar 4 jam dari waktu sarapan. Jika kita menjalani sarapan pukul 9 pagi, kita bisa menunda makan siang hingga jam 1 siang dan masih bisa disebut ideal. Jangan menunda makan siang hingga lebih dari jam 4 sore, sebab hal ini bisa membuat kita lemas dan mengurangi konsentrasi saat bekerja. Usahakan menu makan siang kaya akan serat dan protein, serta karbohidrat yang diperlukan untuk mengisi energi hingga malam hari. Kita bisa mengkonsumsi salad atau sayur dengan porsi nasi secukupnya dan lauk daging atau telur. Hindari mengkonsumsi karbohidrat atau nasi terlalu banyak dan makan terlalu kenyang untuk mencegah rasa kantuk.

Teman perlu pasti kamu pernah menguap. Tapi kamu harus tahu, menguap itu sebenarnya menular. Faktanya hal ini disebabkan oleh sikap empati yang dimiliki seseorang. Menular memiliki hubungan dengan seberapa besar empati seseorang. Namun menguap tidak bisa menular dari sembarang orang. Menurut salah satu edisi Huffington Post pada tahun 2012, seberapa dekat kamu dengan seseorang, semakin mudah pula rasa kantuk dan menguap menular pada diri kamu. Menguap sendiri menandakan interaksi, keinginan untuk mengenali, serta kemampuan memahami perasaan seseorang.

Kemenangan telak Portugal atas Uzbekistan membuka peluang terjadinya bentrokan bersejarah dua pemain bintang sepak bola dunia. Pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain bintang Argentina Lionel Messi berpeluang bertemu di perempat final Piala Dunia 2026. Portugal tampil perkasa saat menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 pada laga kedua grup K. Hasil tersebut membuat tim asuhan Roberto Martinez semakin dekat mengamankan tiket ke fase grup. Tambahan 3 poin mengangkat Portugal ke puncak klasemen sementara grup dengan koleksi 4 poin. Bagi posisi tersebut memberi keuntungan besar bagi Seleção das Quinas untuk menentukan jalur menuju fase knockout. Laga antara Portugal dan Kolombia pada match day terakhir diperkirakan menjadi penentu juara grup. Pertandingan tersebut berpotensi menentukan jalur Portugal menuju fase gugur sekaligus peluang terciptanya duel impian melawan Argentina. Skenario tersebut dapat terwujud apabila Portugal mampu mempertahankan posisi puncak grup dan melaju hingga 8 besar. Argentina sendiri telah memastikan diri sebagai juara grup C setelah menyapu bersih 2

Teman Prodoa, pasti kamu sering mendengar musik klasik. Tapi tahukah kamu, pada dasarnya musik klasik adalah musik yang lahir dari Brea Eropa sekitar tahun 1750 sampai 1852. Musik ini digolongkan dalam periodisasi tertentu, mulai dari periode klasik, barok, rokoko, dan romantik. Hingga saat ini, musik klasik sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh besarnya seperti Mozart dan Beethoven. Keberadaan musik klasik kerap diartikan sebagai genre musik yang penuh dengan keindahan dan intelektualitas yang tinggi pada semua zaman, baik itu berupa simfoni Mozart maupun karya-karya pada abad 20. Musik ini kerap kali dikaitkan dengan klasikisme, daya seni, sastra maupun arsitektur dari Eropa terutama pada abad ke-18. Salah satu karakteristik utama dari genre musik ini adalah memberi lebih banyak arti pada musik instrumentalnya.

Membersihkan kulit merupakan suatu aktivitas yang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Telah disadari sejak dahulu bahwa dengan menjaga kebersihan kulit, maka kulit akan terhindar dari masalah dan penyakit. Salah satu penemuan manusia yang terbesar dalam menjaga kebersihan kulit adalah sabun. Sabun pertama kali ditemukan dalam sejarah pada tahun 2000 sebelum Masehi. Pada tahun 130-200, sejarah mencatat bahwa kita kemudian menemukan fungsi penting sabun sebagai bahan utama pembersih kulit. Sejak itu, kita terus mengembangkan sabun sebagai pembersih kulit yang dapat memberikan keuntungan maksimal dan efek samping minimal.

Ya, teman Pro 2, setelah ini ada informasi terupdate dan menarik lagi untuk kamu setelah tadi informasi terkait dengan dunia olahraga. Setelah ini Pro 2 Entertainment, saya nama Sistia, temani kamu.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Tapi di beta kampus yang ada.
1: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti katong pung adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo, makanya dukung, yang tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

Informasi dunia entertainment, teman Pradua Festival Film Indonesia 2026 menunjuk Morgan Wei dan Nirina Zubir sebagai duta untuk mempresentasikan semangat kolaborasi lintas generasi. Pemilihan duta bertujuan untuk memperkuat keterwakilan gender serta mendukung kreativitas dan konsistensi pelaku seni dalam industri perfilman nasional. Komite FFI menyelenggarakan rangkaian acara menuju malam puncak penghargaan yang dijadwalkan berlangsung pada 20 November 2026 mendatang.

0: batu yang berkualitas.
1: Eits, jangan salah. Produk dalam negeri juga tidak kalah kualitasnya juga loh.
0: Betul juga ya, seperti fashion kita. Ada batik, tenun, terus ada juga pakaian dari desainer lokal.
1: Jadi, ayo kita beralih menggunakan produk lokal.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan.

0: yuk. Ih, Katong ada main Nemo nipis nih. Mari gabung deh, Katong.
1: Zaman sekarang main permainan itu capek deh. Game online dong.
0: Nyel, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. Sob dan game online itu par bikin mata sakit saja.
2: Dari tempat

0: siang apa apa, gue juga baru bangun.
1: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
0: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin.

Ya, teman Prodo, kalau kita bicara terkait dengan entertainment, teman Prodo, bukan sekedar duta. Alasan FFI pilih Morgan Wei ternyata berkaitan dengan misi besar. Tadi informasinya sudah aku bagikan ke kamu, dan kali ini film Tekken yang dirilis pada 2008 tetap menjadi salah satu film aksi paling ikonik dalam sejarah sinema modern. Dibintangi oleh aktor kawakan Liam Neeson, film ini tidak hanya melambungkan namanya sebagai bintang laga di usia senja, tetapi juga menetapkan standar baru bagi genre thriller penculikan. Film Tekken kembali dinikmati di hari Senin kemarin. Dan Tekken mengisahkan tentang Brian Mills, Liam Neeson, seorang mantan agen CIA yang telah pensiun dan mencoba memperbaiki hubungannya dengan putrinya yang remaja, Kim, yang diperankan oleh Maggie Grace.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
0: Jadi?
2: Woi, timpukin dia, woi! Semuanya!
0: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

0: Saat ini jam 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya hadirkan informasi terupdate yang terangkum dalam Info Pro 2. Dan perkembangan informasinya tetap di program 2 Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, saya ingin hadirkan informasi terupdate dan informasi pertama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wi Haji melaporkan prevalensi stunting 2024 sebesar 19,8% dengan target turun menjadi 18,8% pada 2025 dan 14,2% pada 2026. Kemenduk bangga mencatat 8,1 juta keluarga berisiko stunting dari 41,4 juta pasangan usia subur, termasuk 1,05 juta keluarga kategori desil 1 yang menjadi prioritas intervensi. Program Genting telah mencangkau 1,6 juta penerima manfaat pada 2025, melampaui target 1 juta melalui bantuan nutrisi, edukasi, air bersih, jamban sehat, dan rumah layak huni.

0: Informasi lainnya, teman Pro2, kehadiran Presiden Prabowo dalam acara Puncak Pekan Nasional PENAS merupakan perdana sebagai kepala negara. Presiden Prabowo Subianto menyebut petani dan nelayan memiliki peran penting. Petani dan nelayan selalu beri dukungan bagi prajurit TNI. Dan informasi terakhir, teman Pro2, KPK duga ada penyimpangan pengadaan notifikasi perbankan BRI dan Telkom. KPK mengungkap dugaan pengondisian vendor dalam pengadaan layanan notifikasi perbankan di BRI dan Telkom Indonesia. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. Informasi lebih lengkap oleh teman Pro2 ikuti di laman rri.go.id.
1: Demikianlah info Pro2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Masih bersama Pro Dera di Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini informasi-informasi terupdate yang terus dihadirkan dan tak lupa juga hiburan pilihan yang tetap menghiasi ruang dengar kamu di sore hari ini. Selamat sore untuk kamu yang baru bergabung bersama Pro 2 dari Ambon yang merupakan teman terbaiknya kamu. Iwan Fals, Fit, Isyana, Saraswati, Bunga terakhir.

0: timbak, timbak, maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman nih penting.
0: Dan tinwe, bete minum makan juga.
1: Dan buang botol tuh di tempat sampah sana. Tahu aturan tadi sih. Top game tuh, tapi buang sampah sana.

0: Jo, bisa tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Bisa tau gak sih?
1: Akap istilah jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akap maksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju dan katong budaya juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
1: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: bajul-bajul begini. Sisu tahu kau belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Barang buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, si bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jadi katong sih catat-catat di buku besar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, katong sih perlu belajar catat manual ya kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi, para katong pelaku UMKM ini katong bisa tahu katong

0: Din, si tahu sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting par katong tahu katong pendasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tak pijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Hai teman-teman Pro2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro2,

Ari Lasso feat Faisal Lubis, nangis diam-diam. Dan ada beberapa hal peristiwa juga yang terjadi seputar Maluku. Salah satunya cuaca ekstrim, teman Pro 2, yang belakangan ini bikin kita kadang kurang fit ya. Karena tadi pagi aku datang hujan lebat sekali. Sampai di sini tiba-tiba cuacanya jadi cerah. Nah, ini yang membuat kita harus lebih waspada lagi ya, teman Pro 2. Dan Kaliope ya, menikamu dulu. Dengan beragam informasi juga, setelah ini baru dihadirkan untuk kamu.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr, hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Cuman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Trindell, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Kehidupan Papua, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif di

berjalan. Masih bersama Pro Dua Rari Amon, teman terbaik kamu, teman Pro Dua. Yang pasti yang masih kita ngebahas di hari ini terkait dengan topik menarik, cuaca ekstrim yang membuat suasana hati kita, teman Pro Dua, disesuaikan juga. Oke deh, teman Pro Dua, ada Calvin Jeremy untuk kamu dulu.

ku jalan ku

Dikutip dari Healthline, kidal kadang-kadang disebut juga sinitralitas yang merupakan kondisi lebih suka menggunakan tangan kiri daripada tangan kanan untuk kegiatan rutin. Ada pula penelitian yang mengungkapkan bahwa seorang kidal bisa disebabkan oleh faktor genetik atau warisan secara turun-temurun. Karena para ilmuwan telah memperlihatkan bahwa kidal cenderung berjalan dalam keluarga, alhasil diasumsikan bahwa kidal memiliki komponen genetika, dengan kata lain, kidal dilahirkan seperti itu. Orang yang kidal lebih sering menggunakan tangan kirinya daripada tangan kanannya. Selain itu, biasanya ia menggunakan tangan kirinya ketika melakukan aktivitas.

Masih dengan topik-topik menarik yang dihadirkan untuk kamu teman Pro 2. Dan yang pasti kalau bicara terkait dengan cuaca ekstrim yang tadi pagi teman Pro 2, masih cuacanya masih lumayan baik, tapi tiba-tiba pas di jam sebelum jam 10 teman Pro 2 hujannya lebat sekali. Tiba-tiba di siang hari lagi berubah cuacanya. Oleh sebab itu bagaimana kita harus tetap mempertahankan kesehatan tubuh kita, konsumsi vitamin, istirahat yang cukup, dan walaupun cuaca ekstrim tapi kesehatan kita tetap terjaga dengan baik. Tetap bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

suara ceria kan itu. Yes.

0: 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di Sore Ceria. Dan spesial banget Sore Ceria kali ini, teman Pro 2, as you know, kita kemarin juga udah sempat upload di Instagram terkait dengan guest star kita pada malam hari ini. Yes, kita pada sore hari ini ada Fahri Isra. Nah, dan teman Pro 2 di Sore Ceria ini nanti kita bakal ngebahas terkait dengan Gen Z berprestasi, berani bicara, dan berani berkarya. Dan udah bergabung bersama aku lewat Zoom ya kali ini ya, ada Fahri Isra. Halo, kita sapa dulu. Halo Fahri, apa kabar?
1: Halo.
0: Oke, tunggu. Oke, Fahri, oke, bisa diulangi, apa kabar?
1: Halo, baik dong.
0: Baik ya.
1: Suaraku.
0: Oke, udah oke. Masuk.
1: Sudah.
0: Oke, mantap. Gimana kabarnya kamu Fahri hari ini?
1: Baik sekali. Jadi, ya ini libur sekolah. Jadi, ya di rumah aja.
0: Libur sekolah. By the way, kamu tuh udah lulus apa masih sekolah sih?
1: Tapi belum ijazah gitu, belum.
0: Oh,
1: statusnya masih siswa sih.
0: Masih siswa, I see. Oke. Okay. Dan teman Pro 2, for your information ya, Fahri ini dia itu bukan orang Ambon, tapi dia itu orang Jawa ya. Jadi makanya kita hari ini Zoom, via Zoom. Dan aku juga mau nginfoin buat kamu teman Pro 2, kalau misalkan acara kita sore hari ini itu disiarkan secara langsung lewat channel YouTube-nya Pro 2 RRI Ambon. Jadi kalian bisa saksikan di situ secara langsung, atau juga kalian bisa dengarkan lewat kanal terrestrial kita di 98,4 MHz, atau juga di RRI Digital ya. Oke, Fahri ya. Kalau misalkan banyak orang nih pasti kenal kamu tuh punya banyak sekali pengalaman gitu, kayak public speaking, content creation, terus juga organisasi sama berbagai prestasi lainnya. Nah, mungkin bisa diceritain siapa sih sebenarnya Fahri Isra itu di balik semua pencapaiannya itu gitu.
1: Wah, berat sekali ya kalau di announce dari awalnya seperti itu
0: gitu. Oke. Emang gimana sebenarnya?
1: Oke, jadi perkenalan lagi karena tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal boleh disayang kali ya.
0: Asik.
1: Oke. Amansyah, kerap disapa Fahri. Saat ini seperti yang aku announce dari awal, aku dari SMA Negeri 3 Boyolali yang akan lulus pada akhir bulan ini gitu ya. Dan tentunya aku di Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dan ya, cukup segitu aja kalau perkenalannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi seputar aku?
0: Oke, berarti kan baru aja lulus ya? Baru aja lulus, terus berarti sekarang kesibukannya apa saat ini?
1: Oke, untuk kesibukan saat ini tentunya pasca mau lulus, ya itu kan di rumah aja ya. Tapi ada beberapa kegiatan, yaitu aku juga ikut forum yang ada di pemerintahan Boyolali juga. Jadi ada banyak event juga di Kabupaten Boyolali, istilahnya nge-IO lah gitu.
0: Oke.
1: Di sisi itu tentunya aku juga ngonten, terus siaran juga
0: gitu. Oke, okay. Udah diundang ke mana-mana aja?
1: Oh iya dong, RRI ini emang best banget ya. Aku habis ini mau ke RRI mana ya ini ya. RRI Jakarta udah, sekarang Ambon.
0: Kayaknya harus diundang dari Sabang sampai Merauke kali ya.
1: Betul dong.
0: Oke, okay. Terus selain tadi ya content creation, terus habis itu mungkin sekarang lagi sibuk sama per IO-an ya. Kalau melihat perjalanan Fahri sendiri dari seorang siswa SMA sampai aktif di berbagai kegiatan nasional, itu sebenarnya kapan pertama kali kamu tuh ngerasa kalau misalkan bicara dan berkarya itu tuh penting gitu?
1: Oke, okay. Bicara dan berkarya itu penting, dan tentunya dalam bicara dan berkarya kan kita kan ada proses belajar ya. Nah, karena aku juga meyakini tidak ada kata terlalu cepat dan terlambat untuk kita belajar. Contohnya aja, kalau kemarin aku untuk mulai ngonten aja udah dari SMP dan SMA ini gitu ya. Jadi banyak di situ pelajaran yang aku ambil. Gitu. Jadi kalau jadi siswa kan biasanya ya udah sekolah, pulang, belajar di rumah gitu ya. Tapi bagaimana caranya untuk kita memanfaatkan waktu-waktu luang kita untuk improve skill yang kita punya gitu. Karena saat ini yang diperlukan itu juga tidak hanya akademik saja, tetapi non-akademik juga sangat diperlukan gitu. Jadi dalam non-akademik ini tentunya kita banyak kegiatan yang mengharuskan untuk bertemu dengan banyak orang. Nah, dengan banyak orang ini kita juga memiliki koneksi juga, yang dimana banyak kesempatan yang kita ambil dari situ gitu.
0: Oke, aku juga sepakat sih sama kamu tadi, katanya akademik itu penting, tapi di samping itu juga ada hal penting yang lainnya yang memang harus kita asah gitu ya, kayak skill ngomong, skill yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat zaman sekarang ini kan ya, banyak itu sebenarnya Gen Z. Kamu Gen Z juga kan ya?
1: Iya dong, I'm Gen Z dong.
0: Gen Z, iya benar. Baru berapa? 18 atau 17 tahun kamu berarti?
1: 19 tahun.
0: 19 tahun. Banyak Gen Z ini sebenarnya tuh bagus gitu, kayak punya ide bagus gitu, tapi sering banget tuh mereka kayak takut gitu menyampaikan pendapat, atau mungkin takut misleading gitu ya. Nah, gimana kamu tuh ngebangun keberanian itu buat bicara terus di depan banyak orang, apalagi kamu tadi bilang kalau misalkan kamu udah mulai konten itu sejak SMP. Nah, itu gimana cara kamu membangun keberanian itu?
1: Oke. Untuk membangun keberanian tentunya dari kecil sih kalau menurut aku adalah jiwa dari kecil itu yang terbentuk aku sekarang ini ya. Dulu waktu aku kecil itu seperti apa? Karena memang dari kecil aku suka bertemu banyak orang, suka ngomong, suka apapun itu, karena aku juga extrovert gitu ya.
0: Jadi
1: betul, kalau ketemu orang tuh kayak
0: ke recharge gitu ya.
1: Iya, langsung connect.
0: Connect gitu, ya.
1: Betul. Jadi di situ ya aku mengenali diriku terlebih dahulu ya, mungkin ya kalau sebagai content creator itu kan ada banyak pilar yang harus kita ketahui tentunya gitu. Jadi misal pun kita sebagai content creator ini ada niche nih. Kita niche ini itu sesuai dengan potensi apa yang kita miliki, soft skill dan juga hard skill apa yang kita miliki gitu. Kalau aku kalau SMP itu mungkin aku lebih suka ke apa ya, contohnya lifestyle dan lain sebagainya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu di SMA ini aku lebih fokus untuk self growth aja sih, untuk mengajak anak-anak muda yang di sekitarku untuk, oh kalian itu ada banyak peluang loh saat ini, apalagi kan di sini kan kita berbicara mengenai digitalisasi ya. Kalau saat ini kan era digital, dan bagaimana cara kita sebagai Gen Z ini untuk memanfaatkan gitu, memanfaatkan dengan soft skill dan juga hard skill yang kita miliki gitu. Jadi memang sebagai content creator itu juga penting juga sih.
0: Oke, selain buat ini, buat melatih keberanian, tapi juga membangun personal branding ya nggak sih, Fahri?
1: Yes.
0: Oke. Terus menurut kamu nih, yang aktif sebagai public speaker, kemudian juga edukator juga, terus juga content creator. Nah, menurut kamu apa bedanya orang yang suka ngomong sama orang yang bener-bener dia itu tuh kayak ngomong cuman tuh bisa ngebawa perubahan gitu lewat perkataan?
1: Jadi ini ada dua pembahasan ya. Jadi yang pertama tadi ada yang ngomong tapi no action gitu, atau gimana sih tadi?
0: Yang cuma sekedar suka ngomong dibandingkan sama orang yang omongannya itu tuh punya kualitas gitu, kayak punya apa ya, punya ruh gitu yang bisa ngebawa perubahan sama orang.
1: Aduh, berat nih kalau pertanyaan. Jadi kalau orang sekedar ngomong itu tentunya kalau aku meyakini kalau setiap omongan itu pasti ada pelajaran yang diambil ya, kalau menurut aku, karena aku meyakini siapapun itu bisa menjadi guru, dan di mana tempatnya itu sebagai sekolah gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, walaupun dia butuh ngomong aja, tapi pasti ada apanya ya, ada isinya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saat ini banyak orang yang sekedar ngomong aja gitu ya.
0: Oke.
1: tanpa tanpa mikir gimana kedepannya dan lain sebagainya.
0: Iya, oke oke oke, setuju sih, setuju setuju setuju. Tapi pernah nggak sih kamu ngerasa gugup atau misalkan kayak minder gitu atau takut ketika kamu tuh harus tampil di depan umum?
1: Ya, kalau gugup dan takut itu tentunya hal yang manusiawi ya. Setiap orang pasti mengalami hal tersebut. Dan aku meyakini dengan hal tersebut yang membentuk karakter kita untuk menjadi seorang yang confident, yang percaya diri. Karena untuk membentuk sebuah percaya diri ini banyak prosesnya. Dan salah satunya adalah grogi, insecure, terus takut dan lain sebagainya. Itu ya memang diperlukan untuk kita menjadi seseorang yang percaya diri, orang yang bisa bertumbuh dan berkembang di hal tersebut gitu.
0: So berarti itu basically adalah sesuatu yang normal, yang wajar, sesuatu ya yang, yang betul, dialami betul. Sama semua orang. Bahkan kamu sendiri pun juga awal-awalnya juga pasti kayak gitu kan ya, Fahri ya.
1: Betul.
0: Oke, oke, oke. Tapi menurut kamu nih ya, kemampuan bicara itu tuh adalah sebuah bakat atau semua orang itu tuh bisa dan cuman perlu dilatih aja?
1: Oke, menarik. Jadi kalau ini mengenai public speaking mungkin kali ya, gitu. Jadi, aduh, aku takut ini kalau ada suhunya di sini gitu ya.
0: Kan kita sharing ya sambil belajar juga, benar-benar.
1: Kita sama-sama belajar ya.
0: Yes.
1: Jadi kalau public speaking itu aku meyakini adalah kebiasaan kita sehari-hari. Jadi semua orang itu pasti bisa untuk melakukannya karena itu ilmu yang terlihat kok gitu loh. Jadi memang kalau public speaking ini adalah sebuah kebiasaan. Contohnya ya, kalau aku mengimplementasikan sebagai pelajar, ada banyak kesempatan pelajar ini untuk presentasi di depan banyak di depan kelas gitu. Itu juga salah satu hal yang terpenting untuk kita bisa lancar public speaking juga gitu. Tapi dalam hal tersebut mungkin banyak takutnya, banyak insecure-nya, dan balik lagi karena hal tersebut juga yang membuat kita bisa improve bagaimana caranya biar kita nggak takut dan kita bisa belajarlah, belajar dari hal-hal takut itu gitu. Dan itu yang membentuk confidence dan juga public speaking yang bagus gitu.
0: Oke, jadi memang semua orang sebenarnya bisa asalkan kita berani untuk melatihnya gitu.
1: Betul, berani dan mau belajar.
0: Dan mau belajar. Oke, oke, oke, mantap, mantap, mantap. Nah, selain kamu juga public speaker, bisa dibilang gitulah ya Fahri ya. Kamu juga termasuk content creator. Nah,
1: iya.
0: Yes. Nah, di setiap banyak anak muda ya, saat ini tuh kan banyak anak muda yang pengen menjadi content creator, tapi kadang mereka tuh kayak cuman ngejar viralnya aja gitu. Nah, menurut kamu nih, seperti apa konten yang bukan cuman rame tapi punya value gitu?
1: Value. Oke, jadi sekarang ini era digitalisasi, banyak Gen Z yang memanfaatkannya, tapi tidak banyak orang yang bisa memanfaatkannya dengan bijak dan benar gitu. Semua orang bisa menjadi content creator, tapi tidak semua orang bisa menjadi good creator.
0: Oke.
1: Gitu, itu juga sangat menarik sekali sih. Jadi aku banyak belajar dari content creator lainnya juga yang memang pada saat itu bertemu di beberapa event juga gitu ya. Jadi mereka itu mempunyai mindset bahwasannya setiap konten yang mereka berikan itu harus bersifat baik. Baik dalam artian banyak nih contohnya ya, contoh kecilnya aja, banyak berita-berita di Indonesia ini banyak hal-hal baik, tapi hal-hal baik ini ketutup nih oleh berita-berita yang kurang baik. Contohnya aja kayak sensasi dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak ambisi-ambisi content creator yang memang awalnya ini terbentuk karena hal tersebut, ingin menyebarluaskan berita baik di Indonesia karena banyak berita baik yang tertutup oleh berita yang kurang baik. Betul.
0: Oke, gitu. Oke. Tapi selama kamu jadi content creator itu gimana cara kamu kayak brainstorming, terus mungkin menemukan ide, abis itu kayak dieksekusi gitu. Prosesnya kayak gimana sih? Mungkin bisa di-sharing sama teman berdua.
1: Nah, menarik. Tentunya kalau konten kreator itu kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya, kayak tren apa gitu. Tapi kita juga juga harus menyesuaikan dengan jenis apa yang kita punya, ciri khas apa yang kita punya. Kalau berbicara mengenai mencari ide, tentunya itu banyak sekali. Kalau punya networking sesama konten kreator itu, oh ini bisa nih kita
0: amati,
1: tirui dan modifikasi.
0: Oh ya, gitu. ATM, oke. Okay.
1: Betul, ATM ya, itu tahu. skill ini mungkin juga belum banyak teman-teman di luar sana yang mengimplementasikannya.
0: Huh?
1: Ada yang mengatakan ATM dan juga ATP.
0: Apa itu?
1: Tirui plek ketiplek.
0: Oh, plek ketiplek ya.
1: Betul, jadi gini loh. Kalau jadi seorang konten kreator, kita juga harus menghormati konten kreator lainnya juga. Jangan sampai mereka udah susah-susah mencari ide dan lain sebagainya, tapi kita sebagai konten kreator ini mencuri ide tersebut. Kita nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa, asal diimplementasikannya dengan baik gitu. Dan ada kreditnya di situ, itu juga hal yang baik juga. Karena sebagai konten kreator ini pasti juga merasa kalau, wah, jadi konten kreator, aku bikin konten ini bisa menjadi trend center ya bagi banyak orang, bisa diimplementasikan juga ya banyak orang. Karena beberapa, sedikit cerita, beberapa kontenku juga sempat rame untuk menjadi sebuah tren juga di kalangan anak SMA ataupun mahasiswa gitu. Jadi waktu itu aku bikin konten, sebenarnya konten carousel simple aja, kayak bikin foto aku nih di sini. Jadi ada beberapa sertif gitu kan. Kakak pernah lihat nggak kayak konten-konten seperti itu?
0: Pernah.
1: Nah, itu awalnya aku iseng banget itu. Iseng, terus abis itu wow, rame gitu kan. Terus abis itu, kak, aku izin buat, kak, ini. Nah, kalau menurut aku, hal seperti itu ya hal yang baik gitu. Karena ilmu yang kita miliki, yang diimplementasikan oleh kita, bisa tersampaikan nih untuk banyak orang. Dan banyak, dan orang-orang ini bisa, mengambil kebaikannya juga. Contohnya ada orang yang buat tren itu, terus banyak opportunity juga yang mereka dapatkan dari situ. Karena dari situ mereka terbentuk personal branding gitu. Jadi banyak kesempatan yang dirasakan gitu kalau menurut aku.
0: Oke, jadi bisa menginspirasi orang buat
1: betul.
0: Buat bergerak gitu ya, take betul, a step betul, gitu. Betul. Oke, terus ngomong-ngomong soal ini, Fahri, prestasi dan juga experience kamu. Nah, kamu ini kan pernah membawa nama Boyolali di berbagai ajang seperti Opini Festival, terus juga ada film pendek juga, sampai program internasional. Kayaknya kamu kemarin juga habis pulang dari Kuala Lumpur nggak sih?
1: Betul.
0: Nah, itu apa itu?
1: Indonesia juga. Oke. Okay. Apanya tuh?
0: Enggak, maksudnya yang kemarin ke Malaysia tuh dalam rangka apa itu tuh?
1: Oke, okay. Untuk ke KL ini aku dalam rangka ada program dari Unilever.
0: Oke.
1: Okay. Good News from Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Seperti yang apa aku announce dari awal tadi tentang tidak semua semua orang bisa menjadi konten kreator, tapi tidak semua orang bisa menjadi good creator. Nah, programnya adalah Good Creator Academy yang memang ini diimplementasikan oleh dan diinisiasikan oleh Good News from Indonesia yang visi misinya itu terkait berita-berita baik yang ada di Indonesia dan berfokus pada konten kreator gitu ya, konten kreator muda yang masih SMA. Terus kemarin jadi aku bisa ke KL itu karena programnya yang ada di Indonesia dulu nih, kak. Jadi di bulan Desember tahun kemarin itu Good News from Indonesia atau GNFI ini ada program namanya Good Creator Academy. Terus aku ikut nih, aku ikut dengan 900 sekian peserta konten kreator yang ada di Indonesia.
0: Wow.
1: Dan SMA itu terpilih menjadi 100.
0: Oke.
1: Okay. Di 100 besar ini kita dibekali dengan beberapa mentor-mentor hebat juga yang lainnya gitu. Contohnya ada CEO GNFI, terus Putri Indonesia dan lain sebagainya. Tapi ini masih konteksnya itu dalam virtual aja gitu. Nah, dengan sejalannya adanya top 100 ini, kita juga dituntut untuk membuat konten-konten hal baik seputar daerahnya masing-masing.
0: Oke.
1: Terus abis itu ada penilaian dari panitia juga, langsung dikerucutkan dari 100 menjadi 15.
0: Oke. Nah,
1: di 15 ini kita sudah tidak lagi untuk pembekalan secara online tetapi offline. Dan itu waktu itu kita diterbangkan, kita flight ke Jakarta. Banyak banget itu dari Aceh, dari Trenggalek, dari Papua dan lain sebagainya, itu banyak banget di situ. Terus habis itu dengan top 15 ini kita 3 hari tuh Kak di Jakarta. Kita sharing session bersama konten kreator hebat lainnya juga gitu ya. Terus habis itu di hari terakhir ini ada announcement top 5.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Dari 900 sekian jadi 100, 100 dari 15, 15 ke 5 besar. Alhamdulillahnya lolos kan aku.
0: Wow.
1: Besar gitu. Dan dari awal tuh memang kita enggak berekspektasi karena benefitnya tuh banyak banget Kak. Terus abis itu ada info lagi nih, kalian yang top 5 kita flight ke Malaysia ya, ke KL ya. Hah, apa ini gitu kan. Terus abis itu kayak kaget gitu loh, ternyata hal-hal kecil aja bisa membuka banyak jalan di situ. Jadi ya kemarin ke Malaysia ternyata ada dari organisasi pemerintahan juga di Malaysia, itu namanya Loco. Nah Loco ini melihat ada programnya dari GNFV terkhusus di GCA ini kok kayak terimplementasi dengan baik gitu. Terus dari Loco ini juga mengimplementasikan program GCA ini di Malaysia gitu. Jadi harapannya program Good Creator Academy ini juga diimplementasikan dari beberapa negara sih. Dan aku juga merasa sangat bangga gitu ya, karena tahun pertama, program pertama yang ada di Indonesia bisa membawa nama baik di luar negeri juga.
0: Wih, luar biasa. Berarti di KL berapa hari waktu itu?
1: Kemarin di KL hanya 4 hari aja.
0: 4 hari. Terus aktivitinya di sana ngapain aja tuh?
1: Aktivitinya di sana tentunya sharing session bersama Good Creator Academy yang ada di Malaysia, tapi juga explore juga, jadi tahu. Karena itu adalah kali pertama aku di Malaysia juga sih, pertama kali flight di KL gitu. Jadi banyak budaya-budaya yang tidak kita ketahui sebelumnya, terus jadi tahu. Oh, kayak gini ya. Terus makanan-makanan viral yang ada di Malaysia kayak nasi kandar dan lain sebagainya. Itu aku kayak
0: pasti ya, harus ya, harus cobain. Mumpung di sana kapan lagi ya kan ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, terus tapi kalau aku lihat nih ya, salah satu prestasi kamu tuh kamu juga menjadi student ambassador brand UI. Nah itu apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari pengalaman itu, Fahri?
1: Oke. Itu adalah program Brand UI, itu program lomba inovasinya dari Universitas Indonesia. Jadi itu aku juga sempat mengalami kegagalan juga di situ. Jadi tahun pertama ini aku sebagai peserta lomba.
0: Okay.
1: Lomba yang dimana aku mengangkat tentang inovasi pengolahan minyak jelantah menjadi parfum gitu. Tapi ya betul, tapi di sini belum rezeki nih untuk ke finalisnya, tapi itu udah semi finalis tapi belum rezeki untuk bisa naik ke sana gitu. Dan tahun berikutnya aku malah coba brand ambasadornya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di brand ambasador alhamdulillah aku langsung keterima di situ dan mengajak pemuda-pemuda yang di seluruh Indonesia ini untuk turut selalu berinovasi gitu. Jadi banyak sekali inovasinya di situ. Contohnya tadi aku launch yang awal tadi, tahun pertama aku mengangkat terkait pengolahan minyak jelantah menjadi parfum. Karena di situ kita juga dituntut untuk berpikir kritis bagaimana caranya kita itu menyayangi alam semesta. Ini banyak banget kalau membahas seputar ini. Jadi karena kan keseharian kita kan pakai parfum ya tentunya ya, dan semprotan parfum ini mengakibatkan lapisan ozon semakin menipis. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan ingredients yang sustainable untuk diaplikasikan untuk lifestyle kita.
0: Oke, menarik sekali ya. Jadi memang programnya ini bukan cuman sekedar campaign aja, tapi lebih ke gimana juga kita mengajak masyarakat buat supaya lebih aware lagi sama lingkungannya
1: lebih
0: kita.
1: Aware.
0: Okay. Terus mungkin ini, menurut kamu ya, masih ngomongin soal lingkungan sama SDGs. Fahri, seberapa besar sih menurut kamu peran Gen Z ini dalam menyelesaikan masalah sosial hari ini, masalah lingkungan gitu, menurut kamu?
1: Okay, seberapa besar Gen Z untuk mengelit permasalahan lingkungan? Gitu, jadi kemarin aku juga sempat bertukar pikiran juga sama teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Itu waktu itu ada forum group discussion mengenai SDGs gitu ya, karena itu banyak sekali pembicara nasional maupun internasional di situ, kita berbicara seputar SDGs di situ. Karena ya setiap kami tanyakan sebagai anak muda kepada mereka yang sudah berpengalaman di bidang SDGs ini, karena sangat penting juga ya, karena itu kan juga salah satu program dari PBB juga kan, dari United Nations. Jadi hal itu sangat penting banget untuk kita sebagai Gen Z lebih aware ke lingkungan. Contohnya aja dari hal kecil aja deh gitu, lifestyle kita, untuk kita berbelanja nih, kita belanja ke supermarket gitu, biasanya ada plastik, apalagi harga plastik sekarang ini mahal banget. Terus udah gitu limbahnya nggak bisa diperbarui gitu kan ya, kita bisa pakai tote bag, kita bisa pakai tumbler. Tapi kalau berbicara mengenai tumbler-tumbler Gen Z ini juga banyak permasalahannya gitu, karena tumbler sekarang sudah menjadi lifestyle juga ya.
0: Benar.
1: Brand harus Stanley, brand harus Corksicle gitu. Nah, kita harus aware lagi nih di situ. Jangan sampai, ya nggak apa-apa kita memakai hal-hal yang bersifat lifestyle ini nggak apa-apa, tapi jangan konsumtif gitu ya. Jadi selama itu masih bisa dipakai, ya udah pakai itu terus gitu aja. Bahkan kemarin dari kakak Fania Herlambang dari Putri Indonesia Lingkungan aja, dia itu hanya pakai botol yang dari souvenir dan lain sebagainya, souvenir seminar dan lain sebagainya. Jadi memang itu hal baik juga yang harus diimplementasikan sebagai Gen Z ya gitu.
0: Okay.
1: Itu aja sih. Jadi kalau konten kreator itu juga balik lagi, itu juga penting sekali untuk kita mengkampanyekan seputar self awareness kita sebagai ke lingkungan gitu.
0: Wow, iya sih, setuju juga sih. Apalagi bener yang kayak kamu bilang tadi, kayak sesuatu yang mungkin kalau misalkan bisa ditarik kesimpulan, sesuatu yang berlebihan itu udah baik, ya nggak sih? Jadi boleh pakai, tapi kayak ya sewajarnya aja gitu.
1: Sewajarnya aja, betul.
0: Oke, nah nanti masih banyak yang mau kita obrolin ya Fahri ya, cuman mungkin kita break dulu. Buat teman-teman berdua, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya sama Fahri, boleh banget langsung aja ke Instagram kita di DM di RRI Pro 2 Ambon, atau di kolom live chat kita di YouTube juga boleh, atau kalau enggak kalian bisa WhatsApp di 081356245884. Nanti kita berdua bakal balik lagi, bakal ngobrol lagi. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon.

0: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan kita juga masih bersama Fahri ya di Zoom kali ini. Kita sapa lagi, halo Fahri.
1: Halo.
0: Oke. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya, terkait dengan mungkin kita lebih ke personality kamu nih ya. Boleh, kalau misalkan ditanyain ya, siapa sih sosok yang paling menginspirasi kamu gitu? Ada gak sih?
1: Oke. Kalau berbicara mengenai sosok yang paling aku maksudnya kan kita kan tentunya juga punya idola ya, gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau idola aku adalah Ibu Retno Marsudi.
0: Oke. Kenapa?
1: Karena memang beliau adalah tumbuh dari lingkungan ataupun background keluarga yang sangat sederhana, tapi sangat aware sekali dengan pendidikan.
0: Oke.
1: Jadi beliau adalah perempuan yang selalu independen gitu. Jadi mampu untuk merubah nasib keluarganya, mampu untuk merubah nasib negara juga gitu ya. Jadi sangat menginspirasi sekali lah pokoknya.
0: Ibu Retno Marsudi ya, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia ya, itu
1: mantan
0: ya?
1: Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia.
0: Oke, memang sih kalau misalkan lihat dia tuh, beliau tuh kayak punya positive vibes, terus juga selalu betul, menginspirasi betul. Gitu.
1: Iya, karena ya itu karena dia sangat menghargai sekali tentang pendidikan sih, karena backgroundnya dari kecil memang diajarkan oleh orang tuanya seperti itu, dan dia berhasil gitu loh, siapa sih yang nggak mau gitu kan.
0: Iya, benar, setuju. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat ya, di balik kegiatan kamu terus juga prestasi kamu, Fahri ini kan juga kemarin saat hal itu semuanya terjadi itu kan kamu masih belajar ya, posisinya ya masih menjadi seorang siswa. Nah, siswa. Gimana cara kamu tuh ngebagi waktu kamu gitu antara sekolah, terus juga organisasi, terus berkarya, sama mungkin kehidupan pribadi kamu gitu?
1: Oke. Kalau tadi kan waktu aku perkenalan tadi bilang kita sebagai siswa sebenarnya ya udah sekolah, belajar, pulang, tidur, besok lagi berangkat gitu. Tapi di waktu-waktu ini itu memang kita bisa mengorbankan hal-hal yang lainnya juga. Tapi dalam artian kita juga berkorban untuk meninggalkan sesuatu tapi masih bermanfaat gitu. Dan berbicara mengenai time management itu susah sekali sih memang. Memang kita juga harus mempunyai skala prioritas yang harus kita prioritaskan. Kalau aku masih siswa ya memang prioritasnya adalah belajar. Tapi jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan di luar ini nilai kita jadi jelek, dan kita nggak paham materi apa yang ada di sekolah itu seperti apa. Tapi fun fact, aku tuh memang nggak pernah sekolah sih kak, jadi
0: maksudnya nggak pernah sekolah,
1: jarang banget, jadi kayak dispen terus. Tapi dengan dispen ini kan aku juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya, tapi di sini banyak kegiatan juga. Tapi di rumah waktu istirahat kita nggak apa-apa istirahatnya sebentar, kita belajar dulu mengenai materi apa sih tadi yang ada di sekolah itu kayak gimana, itu kan kita bisa tanya juga ke temen gitu ya. Dan tentunya untuk ada tugas SMA ini kan banyak banget, dan itu harus tepat waktu untuk dikumpulkan gitu. Karena kemarin suara yang kurang mengenakan juga sih dari temanku yang bilang ke guru kayak, "Bu, ini Fahri nggak pernah sekolah kok nilainya lebih bagus sih," gitu. Karena ya karena itu tadi, karena tugasnya selalu ditumpuk, kita dekat dengan guru juga, itu juga sebuah privilege itu kak, ya kan?
0: Setuju.
1: Ya gitu aja sih kalau time management aku mah.
0: Oke, jadi ya dibagilah ya, maksudnya tahu porsinya, tahu waktunya kapan harus ngapain gitu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Dimana kita harus istirahat ya kita istirahat, dimana kita harus produktif kita ya produktif, dimana harus sibuk kita juga harus sibuk. Karena sibuk sama produktif itu hal yang berbeda sih menurut aku gitu ya.
0: Tapi kamu sendiri nih Fahri, kalau misalkan ya, andai kata kamu dikasih kesempatan buat kembali ke masa lalu gitu, ada nggak sih hal yang pengen kamu ubah gitu, atau mungkin kamu nggak mau kembali ke masa lalu gitu, atau gimana?
1: Kalau kembali ke masa lalu, aku karena aku suka melihat masa depan ya, jadi
0: okay.
1: ya udah let it go aja yang masa lalu, karena banyak juga pelajaran pengalaman yang kita ambil di situ dan kita bisa lebih improve lagi di masa depan. Jadi kalau bisa jawab antara kembali ke masa lalu dan ke masa depan, aku lebih prefer untuk ke masa depan ya, walaupun di masa depan kita belum tahu nih kita menjadi siapa gitu, tapi kan kita bisa mengusahakan hal tersebut.
0: Oke, luar biasa sekali. Ah, kali ini kita mau main game Fahri, jadi gamenya itu gampang banget. Kamu pasti juga udah tahu. Ini juga mungkin sering juga lewat di timelinenya kamu ya. Namanya this or that. Jadi nanti kalau kayak kamu tinggal pilih aja, jawab secara cepat gitu, nggak usah terlalu banyak pikir, kayak singkat aja ya. Pertanyaannya gampang kok ya, nggak terlalu susah. Yang pastinya aku yakin kamu juga bisalah gitu.
1: Oke, okay, jadi nama gamenya adalah This or That.
0: Yes. Oke. Okay.
1: Okay, jadi setuju atau tidak gitu ya?
0: Enggak, aku jadi kayak ngasih dua opsi. Nanti kamu pilih opsi yang pertama atau yang kedua gitu.
1: Oke.
0: Paham. Oke. Okay. Nah, yang pertama ya, bangun pagi produktif atau begadang cari inspirasi?
1: Yang pertama.
0: Bangun pagi produktif, oke.
1: Bangun pagi produktif.
0: Oke, yang kedua, ngopi sambil mikir ide atau jalan-jalan sambil cari inspirasi?
1: Aduh, lebih ke ngopi sambil cari ide sih.
0: Ngopi sambil cari ide. Terus planning rapi atau spontan mengikuti flow?
1: Pelan tapi pasti atau?
0: Planningnya rapi atau spontan aja ngikutin flow?
1: Planningnya rapi.
0: Pantai atau gunung?
1: Pantai.
0: Suka nonton film atau scrolling TikTok?
1: Aduh, kalau scrolling TikTok kayaknya ini udah menjadi lini kehidupan Gen Z ya. TikTok deh kalau gitu.
0: Oke, TikTok. Terus lebih pilih kopi atau susu?
1: Susu.
0: Instagram atau TikTok?
1: Instagram.
0: Oke, kita bahas satu-satu ya, boleh?
1: Okay. Sama aja ini mah ya.
0: Oke. Okay. Kamu pilih tadi ngopi sambil mikir ide atau jalan-jalan sambil cari inspirasi? Kamu tadi pilihnya ngopi sambil mikir ide, ya nggak?
1: Iya.
0: Betul. Kenapa?
1: Karena jujur aja kalau aku mengerjakan sesuatu itu aku harus di luar.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau di kamar kayaknya setannya banyak gitu ya. Jadi kayak ide tuh stuck gitu. Kalau kita di coffee shop kita bisa nyantai, kita bisa ngopi, walaupun tadi aku pilih susu ya. Tapi kalau dibandingkan susu sama kopi, aku lebih ke susu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan kalau di coffee shop tuh kayak enak gitu loh, kan kita banyak sekali ya era saat ini coffee shop gitu. Tapi untuk VFC kita lebih pilih yang dingin, yang suasananya tuh adem, hening gitu ya. Terus kita dengerin lagu sambil minum, terus kita cari ide, itu enak banget sih Kak. Kalau jalan-jalan mencari ide tuh kayak jalan-jalannya kemana dulu dan idenya itu ide apa dulu gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kalau jalan-jalannya ke mana ya?
0: Ke
1: mall gitu ya.
0: Uh-huh.
1: Terus idenya apa ya? Apa ya? Gitu loh. Paham gak sih Kak?
0: Bener.
1: Iya.
0: Dan di Boyolali kan kalau setauku kan juga banyak spot-spot ngopi-ngopi chill gitu ya. Betul. Di gunung-gunung gitu kan. Aku dulu sih pernah ke itu namanya Argoloro.
1: Oh, Argoloro.
0: Iya.
1: Rame banget sih itu.
0: Iya sih, rame banget sih. Iya. Terus lanjut, kamu lebih pilih planning rapi. Jadi kamu berarti kamu tuh tipikal orang yang kayak well plan gitu.
1: Iya, betul. karena setiap setiap interview dan lain sebagainya, kalau aku ditanyain seputar kelemahan dan kelebihan, pasti kelemahannya aku adalah menjawab aku terlalu perfeksionis gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi baru baru aja tadi malam aku lihat konten tuh di Instagram. Jadi ada dua perbedaan antara orang yang lebih tertata rapi atau ya udah jalanin aja, tapi lebih lebih apa ya kak ya, dia tuh peningkatannya lebih lebih banyak, paham nggak maksud aku?
0: Oke, paham.
1: Jadi
0: paham
1: kan,
0: paham.
1: Mungkin kalau kita perfeksionis itu ya memang kita naiknya perfect perfect perfect, tapi kan lama gitu. Tapi kalau kita berbicara lagi nih, ya memang dua hal ini menurut aku hal yang baik juga gitu kan, karena tidak semua orang ini bisa menjadi seorang yang perfeksionis, dan yang perfeksionis tidak bisa spontan gitu aja gitu. Kalau dari POV-nya aku sebagai perfeksionis, karena hal-hal apa yang sudah kita usahakan sesuai standar kita itu ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi lebih aku lebih suka untuk lebih bekerja keras dari awal, tapi lihatnya itu di belakang nanti, oh okay ya gitu, daripada kayak aku yang mengalir gitu aja, tapi kayak ah kayaknya ini kurang okay deh gitu. Jadi lebih suka ini sih, pelan tapi pasti aja.
0: Oke, lebih well plan gitulah ya.
1: Lebih well plan, betul.
0: Oke, terus next kamu tadi pilih Instagram atau TikTok? Sorry, aku lupa.
1: Aku lebih suka Instagram
0: sih. Oke, kenapa
1: betul
0: tuh pilih Instagram?
1: Karena aku pilih Instagram karena aku concernnya sekarang di Instagram kak. Karena aku udah nyoba di TikTok itu kayak insannya naiknya susah banget ya.
0: Okay.
1: Gitu. Karena mungkin ya semua orang pasti punya Instagram dan semua orang punya TikTok, tapi mungkin dua aplikasi ini concernnya berbeda gitu ya. Kalau Instagram itu kalau di aku mungkin karena aku suka bikin konten terkait education gitu, lebih lebih banyak apa ya di berandanya itu, dan koneksinya itu sesuai dengan apa yang kita cari gitu loh. Walaupun di TikTok itu juga seperti itu, tapi kalau dari aku tuh kayak TikTok itu sebagai lifestyle aja sih, kayak scroll, oh iya sih aku baru ngerasain ini kalau ada tipografi gitu.
0: Oke. tapi kamu tetap lebih suka scrolling di TikTok ya dibandingkan nonton film ya tadi ya?
1: Betul. tadi aku lebih suka di coffee shop ya, padahal tadi aku milih susu. Ini aku pilih Instagram padahal aku lebih suka scroll TikTok.
0: Oke, okay, gitu. Mungkin inspirasinya dari TikTok gitu, terus di convert ke Instagram. Dan kenapa pilih susu? Karena mungkin kamu lebih kan di Boyolali kan ya, kota susu.
1: Yes.
0: Yeah, betul. Bener. Boyolali tuh emang bener-bener susunya banyak banget sih. Maksudnya kayak tiap desa tuh kan kayak punya koperasi gitu kan ya, kalau nggak salah ya.
1: Iya, KUD namanya itu.
0: KUD bener-bener. Oke, Fahri. Next, menurut kamu nih, Gen Z itu kan pengen dikenal bukan cuma sekedar pengguna media sosial, tapi juga generasi yang punya dampak. Nah, mungkin tiga hal apa atau tiga hal apa yang harus dimulai gitu untuk Gen Z ini, atau mungkin ada tiga hal yang ingin kamu sampaikan ke Gen Z?
1: Tiga yang pertama adalah berani.
0: Oke.
1: Yang pertama ini adalah berani. Kalau kita mulai apapun dengan keberanian, itu pasti nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena banyak sekali kalau di POV-ku sebagai Gen Z itu, kesempatan-kesempatan yang datang itu banyak sekali karena kita tidak berani, kita merasa takut, kita insecure, kita yaitu balik lagi ke insecure, ke takut itu. Jadi kesempatan itu nggak kita ambil gitu loh kan. Jadi lebih mending kita gagal tapi mencoba daripada kita nggak coba tapi menyesal gitu loh. Itu yang pertama, itu adalah berani. Dan yang kedua adalah beraksi. Dengan kita berani tentunya kita juga ada actionnya juga. Dan action ini tentunya kita memilih hal yang baik, dalam artian ada value-nya, ada kebermanfaatan juga yang dirasakan dalam diri kita maupun orang lain. Dan yang terakhir tadi, yang ketiga ya, beraksi dan berkolaborasi. Tentunya kita sebagai anak muda, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup independen, ya kan? Kita harus apa ya? Harus berkolaborasi dengan banyak pihak gitu, tentunya, karena kalau kita hidup sendiri pun kita juga tidak bisa survive di situ. Kita harus menghargai orang lain, dengan menghargai tersebut terciptanya empati dan lain sebagainya.
0: Oke. Dicatat ya teman Pro 2 ya. Notes dari Fahri, semoga bisa menginspirasi kamu. Dan mungkin teman Pro 2, ada satu hal lagi mungkin yang pengen kamu sampaikan ke teman Pro 2 yang ada di Ambon, Fahri.
1: Oke, untuk teman Pro 2 98,4 FM ya,
0: yes,
1: yang ada di RRI Ambon, karena aku sekarang kita berbicara mengenai Gen Z, content creator dan self improvement dan lain sebagainya, aku hanya mengingatkan saja untuk teman-teman di Ambon, teman-teman remaja-remaja yang di Ambon di sana adalah teenager is the best of times and the worst of them. Remaja ataupun Gen Z ini adalah waktu yang terbaik dan yang terburuk. Generasi yang dirasakan oleh Indonesia nanti adalah tergantung perilaku Gen Z saat ini itu seperti apa. Kalau kita memanfaatkan in this era gitu ya, dengan digitalisasi kita memanfaatkan untuk hal-hal baik, untuk menyebarkan kabar baik, dengan personal branding, life skill ataupun soft skill dan juga hard skill yang kita miliki dengan diimplementasikan dengan baik, terus bisa dirasakan kebermanfaatan bagi banyak orang, itu akan menjadi hal-hal yang besar nantinya gitu. Karena Gen Z ini menjadi agent of change di dalam bonus demografi gitu ya, karena di yaitu kita berbicara mengenai generasi Indonesia Emas 2045, itu banyak sekali saat ini yang menggaungkan visi Indonesia itu, tapi kalau visinya hanya sekedar visi saja tanpa aksi gitu ya, itu juga akan ya sama aja sih gitu. Jadi semangat buat Gen Z, Gen Z di luar sana gitu. Walaupun kita dicap sebagai generasi strawberry dan lain sebagainya, tunjukkan guys gitu.
0: Oke, luar biasa sekali. Seru banget Fahri sore hari ini. Thank you banget buat Fahri yang udah ngeluangin waktu buat ngobrol sama aku di Produeri Ambon. Nanti kita ketemu ya, kalau misalkan aku balik ke Solo, kita harus boleh nongkrong. Coffee shop di Boyolali aku yakin banyak banget sekarang ya. Dan pokoknya sukses terus buat kamu kedepannya. Semangat terus, semoga semuanya project-projectnya lancar dan selalu terang gitu, selalu bersinar gitu ya, Fahri ya. Oke. Teman Pro 2, thank you juga buat kalian yang udah dengerin Tio dan juga Fahri buat di acara sore ceria hari ini. Nantikan obrolan-obrolan yang lainnya. And I'll see you again teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSc, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman Pro 2 pernah akan terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini,

mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
1: Huh?
2: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
0: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
2: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
0: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
2: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
0: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
2: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saat di Info Pro 2 edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Fali Tanikwele. Teman Pro 2, Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodia Triwanarto menekankan pentingnya mental petarung sebagai kunci profesionalisme setiap prajurit saat melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Batalion Infanteri TP865 Satria Manewata di Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB Selasa 23 Juni 2026. Penekanan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun karakter prajurit yang tangguh, disiplin, dan siap menghadapi berbagai tantangan tugas. Informasi lainnya, teman Pro 2, akses menuju lokasi peletakan batu pertama proyek strategis nasional Blok Masela di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mulai dibersihkan oleh Babinsa bersama dengan personel Satgas Teritorial TNI di hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menyambut tahapan penting pembangunan proyek strategis yang menjadi harapan baru bagi masyarakat Maluku. Informasi terakhir, teman Pro 2, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini gelombang laut untuk wilayah perairan Maluku. Masyarakat pesisir dan pelaku pelayanan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang sedang yang diperkirakan terjadi hingga 26 Juni 2026. Untuk keseluruhan informasinya, teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian Info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikwele.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting par katong tahu katong pendasar negara. Pancasila itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu katong pun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katong pun bangsa ini sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

0: eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Radio FM, apa teman terbaik kamu teman berdua. Selamat malam untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Radio FM Ambon. Senang banget kami masih menemani kamu dan informasi-informasi terupdate akan kami infokan untuk teman berdua semuanya.

Nah, teman perlu informasi kali ini yang pengen Vali share untuk kamu terkait dengan aplikator transportasi online Maxim Indonesia menggandeng yayasan Cashier Indonesia untuk memperluas akses ekonomi bagi penyandang disabilitas. Nah, salah satunya melalui pendandatanganan kerjasama di tengah masih rendahnya partisipasi angkatan kerja pada kelompok tersebut. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas baru mencapai 44%. Dan ini jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 69%. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Melalui kerjasama tersebut, Maxim juga menyediakan sejumlah dukungan. Dukungan tersebut mulai dari bantuan saldo perjalanan senilai 18 juta bagi penerima manfaat yayasan Cashier Indonesia hingga program bebas komisi bagi penyandang disabilitas yang bergabung sebagai mitra pengemudi. Dengan skema tersebut, seluruh pendapatan yang diperoleh mitra dapat diterima secara penuh tanpa potongan komisi dari platform. Tak hanya itu, mitra pengemudi penyandang disabilitas juga mendapatkan perlindungan melalui kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan. Informasinya, teman beradu dapat kamu akses juga di situs resmi kami rri.co.id. Informasi selanjutnya masih akan Fanny share lagi untuk kamu. So don't go anywhere, on stay beradu from Ambon, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman Pro 2 pernah akan terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

teman produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi

0: Ice
1: Down. Yang main kulintang.
0: Waduh, waduh, waduh. Waduh.
1: Ya ada. Ya.
0: Oke, gokil.
1: Sebenarnya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah. Sampai.
0: Nah, boleh, boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
1: Oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
1: Ada kasus yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Tapi ya mendekati ya.
1: Sama orang tua juga. Yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026. Oh, wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Okay. Tadi nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
1: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih komunitasnya, ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Cocok nih. Udah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kah atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya kayak gitulah.
0: Oh oke. Okay. Ri club benar, ri club. Ya. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, kalau cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya. Benar. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang ini yang
1: keempat malah.
0: Oh iya, yang Utuh Walau Tak Lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga, apa aja tuh berarti? It's Over tuh yang pertama.
1: It's Over pertama, Utuh Walau Tak Lengkap kedua, Indips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
0: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, In Deeps juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Fit?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indie, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: Enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Ya, betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Iya gitu. Benar. Nanti deh, abis THR deh. Gitu
1: THR
0: kan,
1: THR sampai 5 tahun pun kagak mundur-mundur.
0: Oke. Berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan.
1: Ya.
0: Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Ah, Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya, Utuh
0: bener.
1: Lengkap gimana bener. Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gua udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih
0: peduli.
1: Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Benar kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih. Benar sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih, udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di-recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Itu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
2: Genrenya musik enak.
1: Andy Coop ya, Andy Coop ya, enak di kuping ya.
2: Iya benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
1: Oh iya.
2: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
1: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
2: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru.
1: Wow.
2: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
1: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
2: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
1: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
2: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
1: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
2: Iya betul.
1: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips.
2: Indips.
1: Indips. Kalau Indips

0: itu tentang apa itu?
1: Indeed, seorang galau.
0: Galaunya galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh, oke.
1: Giliran, ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong ini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, oke nih, momennya sekarang gue udah berani, orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Kisah oh, siapa tuh? Kisah siapa tuh? Katanya tuh.
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja dia kayaknya dia. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya. Ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Jumat pagi udah ada di DSP-DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah
0: bener.
1: Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yoi.
1: Kata
2: lagi kan?
0: Bener. Berarti baru rilis Lusa gitu nanti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Bener. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya bagus apa?
3: Meat lover
0: boleh.
2: Daging semua dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes.
1: Coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut. Dengerin dari Insolver, Utuh, Indips. Pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
2: Kapan aja?
1: Benar.
2: Kalau ini bukan jualan.
0: Oh ya benar. Berarti nah, pagi jualan, enak, siang ya, enak, ya. Malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling nggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP.
0: Oke.
1: Okay. Tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Oke. Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung kalau namanya omong
0: atau iya benar tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak loh berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa
1: bisa
0: tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. Ya. 7 album kalau 1 album 10, 70 tuh ya.
4: ada krimi lagi.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya, bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG, Limitless Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory. Sukses buat besok juga.
1: Thank you,
0: eventnya.
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Wah, jadi bisa datang tuh main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam-malam Jumat berarti ya.
1: Iya, yeah, daripada kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke, okay. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Music Life Chat.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting empat katung tahu katung pendasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katung hapal-hapal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai kekeadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katung pembangsa ini sembakal tak pijak.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental. Shutter Sound.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Purno 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSc, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman Pro 2 pernah akan terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

hadiah dari Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

pulang dengan tenangan irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siaran Rabu 24 Juni 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siaran Kamis 25 Juni 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Valita Nikwila, penyiar kamu, teman-teman operator pemancar studio Gunung maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman berdua di seluruh tanah air maupun dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siar edisi siar hari ini tanggal 25 Juni 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kali ini dan tetap merdeka.

98,4 per 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman per 2, selamat pagi. Dan teman, hari ini tepat pukul 5 pagi ya, Tio Nugro kembali hadir buat nemenin kamu di pagi hari ini. Tentu saja aku bakal temenin kamu sampai jam 11 siang teman. Dan untuk 1 jam ke depan kita akan mengikuti jazz music. So buat kamu tetap stay tune terus, semangat untuk pagi harinya. Dan stay tune di Berdua dari Ambon, teman terbaik kamu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Tipe 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

Kembali kita update informasi sama Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Sekitar 100.000 petani, nelayan, dan masyarakat diperkirakan menghadiri puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan. Mereka akan menyambut Presiden Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri kegiatan tersebut pada hari Rabu kemarin ya, 24 Juni 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan 50.000 peserta akan berada di gelanggang olahraga David Tony Gorontalo sejak pagi. Peserta dari berbagai daerah telah memadati lokasi tersebut. Informasi kedua, pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan kepada polling logo dan visual resmi HUT ke-81 RI. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Adriantoro. Informasi ketiga, PT Pertamina berhasil mencetak laba bersih sebesar 3,35 miliar USD sepanjang tahun 2025. Pendapatan badan usaha milik negara tersebut mencapai 70,89 miliar USD pada periode yang sama. Informasi selengkapnya Taman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di adri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.

0: 92, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Radio RRI Ambon. Dan teman, pagi hari ini aku bakal ngasih informasi yang sedang update dan juga teraktual tentu saja di Sepada ya. Dan teman, pemerintah ini melalui peraturan menteri PKP nomor 5 tahun 2025 ini menetapkan batas baru masyarakat berpenghasilan rendah ya. Jadi berdasarkan wilayah dan juga status perkawinan di Jabodetabek itu batas tertinggi itu mencapai 14 juta per bulan untuk yang sudah menikah dan 12 juta untuk yang belum menikah. Nah sementara itu di wilayah seperti Jawa luar Jabodetabek, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Papua batasnya lebih rendah sesuai dengan zona itu. Jadi mulai dari 8,5 juta hingga 12 juta. Nah, aturan ini teman berdua dibuat untuk menyesuaikan perbedaan biaya hidup dan juga harga rumah di tiap daerah agar kategori MBR itu lebih sesuai dengan kebutuhan atau kondisi nyata dari masyarakat teman. Nah, kebijakan ini itu bertujuan untuk memperluas akses program perumahan pemerintah ya, agar lebih banyak masyarakat yang bisa terbantu, terutama juga pekerja kelas menengah yang berpenghasilan masih pas-pasan untuk membeli rumah secara komersial. Nah, selain menaikkan batas penghasilan dari peraturan sebelumnya, pemerintah juga menghapus kewajiban sesuai KTP ya, domisili, agar masyarakat bisa lebih fleksibel mengakses program di berbagai daerah. Dengan perubahan ini, pemerintah juga berharap semakin banyak keluarga muda atau pekerja dapat memiliki rumah lebih mudah gitu teman pro 2. Jadi menurut kamu gimana? Apakah ini sesuatu yang baik atau bagaimana? Atau penghasilan kamu masih di bawah batas yang sudah ditentukan atau mungkin sudah di atasnya? Oke. Boleh kalau mau sharing ya teman pro 2, tapi ini kredensial. Cuman ya menurutku in this economy kayaknya kita harus benar-benar fight lebih lagi, kerja lebih keras lagi untuk bisa ya mendapatkan kehidupan yang layak ya di negara kita.
1: Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

0: Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2. Dan pagi hari ini aku bakal nge-share informasi cuaca di Kota Ambon. Secara umum ya, hari ini akan didominasi oleh kondisi berawan tebal hingga potensi hujan ringan di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kota Ambon. Dan teman, kondisi tersebut itu nanti terjadi secara diperkirakan ya, ada hujan ringan yang terjadi secara lokal ya, fluktuatif atau naik turun gitu. Terus untuk suhu sendiri di hari ini nanti akan ada di kisaran 24 derajat hingga 27 derajat. Udara terasa cukup sejuk terutama pada pagi dan malam hari teman. Terus untuk kelembabannya udara sendiri itu cukup tinggi, berada pada angka 80 hingga 96% yang memicu kondisi udara terasa lembab atau sering muncul udara kabur atau mist ya di area perbukitan. Gitu teman Pro 2. Jadi peringatan cuaca maritim dari BMKG sendiri ya, bagi yang beraktivitas di laut maupun transportasi penyeberangan, BMKG juga mengeluarkan peringatan gelombang sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di sekitar perairan Maluku gitu. Terus juga tetap utamakan keselamatan, dan buat kamu pokoknya tetap sedia payung juga sebelum hujan ya, karena mungkin tadi potensi hujannya ada meskipun ringan dan parsial gitu. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi dan juga hiburan lainnya. Tetap stay tune aja di Brodo FM, teman terbaik kamu.
1: Tahu gak sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
2: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
1: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
2: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung.
1: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
2: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
1: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
2: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman Pro2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesuatu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.
1: Ya, selamat berdua, selamat pagi, masih bersama Tion Nugroho ya di Spada kali ini. Jadi di Jogja itu ada sebuah kelompok namanya Teater Boneka ya, asal Jogja, namanya Paper Moon Puppet, yang mana mereka ini dapat standing ovation selama 10 menit saat tampil di Festival Teater Jerman, teman berdua. Jadi kabar baik hari ini dimulai dari situ ya, luar biasa ya. Jadi momen ini tuh terekam lewat sebuah unggahan resmi dari Paper Moon saat mereka tampil di Festival Teater Internasional Der Welt 2026 di Chemnitz, Jerman pada tanggal 19-20 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang diberikan teman pro 2, kelompok teater boneka tersebut menerima standing ovation selama 10 menit lebih ya setelah pementasan berlangsung. Nah, padahal mereka ini mengungkapkan bahwa sebelum pertunjukan dimulai mereka sempat mendapatkan informasi ya dari kru setempat untuk tidak terlalu berharap akan standing ovation. Menurut kru, penonton Jerman itu tidak memiliki budaya memberikan apresiasi dengan berdiri setelah pertunjukan selesai. Well, didirikan tahun 2006 tahun kedua oleh Maria Tri Sulistiani atau Ria dan juga Ivan Effendi, Paper Moon Puppet Teater ini telah berkembang menjadi salah satu kelompok seni pertunjukan Indonesia yang aktif tampil di kancah global bersama para kolaboratornya. Mereka menciptakan lebih dari 20 karya ya, dan juga melakukan pementasan di berbagai negara, teman berdua. Dan gak hanya itu ya, gak hanya dikenal sebagai lewat pertunjukan aja, tapi Paper Moon juga menjadi penggagas Pesta Boneka Festival Biennale Teater Boneka Internasional yang rutin digelar di Jogja sejak 2008. Terus selama hampir 2 dekade mereka konsisten memperkenalkan karya-karya dari Indonesia kepada audiens internasional melalui medium teater boneka ini. Oke, to be honest, aku jujur belum pernah nonton secara langsung ya. Cuman menurutku ini sangat worth it sih, teman berdua, karena ya pasti pesan yang disampaikan lewat pertunjukannya itu sangat-sangat deep gitu. Nanti aku bakal balik lagi ya, teman berdua, tetap stay tune terus aja di Berdua RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku sita aplikasinya.

Teman berdua, Tio Nugroho masih bersama kamu ya di Sepada. Dan pemotongan aplikasi untuk pengemudi ojol motor ya, ini bakal berkurang per 1 Juli 2026 usai pertemuan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal ya di Kompleks Parlemen Jakarta pada tanggal 24 Juni. Jadi GoTo dan juga Grab ini mengumumkan komisi untuk layanan ojek online roda 2 itu akan turun menjadi 8%. Sebelumnya potongan yang diambil oleh aplikator ini berada di kisaran 20% gitu. Nah, dengan skema lama, teman roda 2 pengemudi menerima sekitar 80% dari tarif perjalanan, sementara 20%-nya masuk ke perusahaan aplikasi. Nah, mulai Juli nanti ya, pengemudi ini akan mendapatkan 92% dari aplikator dan mengambil 8% yang dilansir dari Antara. Jadi wakil direktur utama GoTo, Catherine Cahyo ini mengatakan aturan baru ini akan mulai berlaku untuk layanan GoRide pada 1 Juli 2026. Grab juga akan memastikan untuk menerapkan skema yang sama untuk layanan ojol roda 2 di tanggal yang sama tanggal berdua. Nah, perubahan ini juga mengikuti peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto. Lewat aturan tersebut, pemotongan yang sebelumnya berada di sekitar 20% dipangkas menjadi 8% agar porsi pendapatan yang diterima oleh pengemudi bisa lebih besar. Nah, meskipun begitu, Grab menyebutkan penerapan aturan ini tidak sepenuhnya mudah dan tetap membutuhkan sejumlah penyesuaian agar layanan tetap terjangkau bagi pengguna sekaligus juga menjaga keberlangsungan ekosistem transportasi online gitu teman Pro 2. Nanti Tio bakal balik dengan jumlah informasi lainnya, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katong pendasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Tulai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Ya, sama Pro 2 kalian masih bersama di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman. Jadi aku bakal nge-spill satu informasi lagi ya buat kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada sekarang ini. Teman ya. Jadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini baru-baru ini mengungkapkan bahwa alasan rendahnya gaji guru dan juga pegawai negeri di Indonesia dalam pidato dalam acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan juga Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada hari Selasa tanggal 23 Juni yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden Prabowo ini membahas tentang kondisi keuangan negara serta upaya pemerintah akan menekan kebocoran dan juga inefisiensi anggaran, karena menurutnya penting bagi ulama, guru dan juga tokoh masyarakat untuk memahami akar persoalan tersebut. Nah, beliau mengklaim ya teman Pro 2, pemerintah ini memperkirakan kebocoran kas negara ini mencapai 150 miliar atau setara dengan 2.500 triliun setiap tahun. Ia menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk banyaknya perusahaan milik negara yang harus merugi tetapi tetap beroperasi hingga menjadi beban bagi keuangan kita. Nah, dalam pidato tersebut juga Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui bahwa jumlah badan usaha milik negara BUMN itu mencapai lebih dari 1.000 perusahaan. Ia mengatakan sebelumnya mengira jumlah BUMN itu hanya sekitar 300 perusahaan. Kini di bawah pemerintahannya, ia telah menutup sebanyak 240 perusahaan negara yang dinilai mengalami kerugian. Nah, selain itu, teman Pro 2, Prabowo ini turut menyoroti praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya. Karena itu, pemerintah, kata Presiden, berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perdagangan sekaligus juga memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor dan impor yang berpotensi merugikan keuangan negara ini gitu. Well, semoga ya segera diselesaikan ya Bapak ya, karena biar bagaimanapun juga para guru dan juga pegawai negeri ini tidak bisa terus-terus dikorbankan gitu. Nanti dia bakal balik lagi dengan sebuah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit

0: sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Well, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu pengguna, buat kamu penggemar salah satu series ini ya, ini baru aja rilis juga hari Minggu kemarin, kalau gak salah, Minggu atau Senin ya? Senin, deng. Jadi HBO Max ini itu baru aja ngerilis 23 foto stills terbaru dari serial House of Dragon season 3 episode kedua. Oke, episode satunya baru rilis kemarin ya. Dan setelah episode perdananya yang tayang di minggu kemarin, rasanya ini aman buat bilang kalau misalkan pembuka musim ketiga ini jadi salah satu episode yang paling bikin hati kita, hati penonton tuh remuk gitu. Iya, karena ya episode tersebut itu ditutup dengan kematian Jaehaerys Velaryon dalam Battle of Galad ya. Salah satu pertempuran laut paling besar dan paling brutal semesta House of Dragon, di mana sejak saat itu ya banyak fans langsung penasaran dengan satu hal, gimana reaksi Rhaenyra Targaryen saat tahu kalau misalkan anak sulungnya ini tewas. Wow. Oh iya, Jaehaerys ini anak sulungnya Rhaenyra. Astaga, aku nih sebenarnya teman Pro 2, for your information, aku nih suka banget sama universe-nya House of Dragon ini, cuman aku tuh stop nonton di season kedua kalau enggak salah ya, season kedua tapi masih di tengah-tengah gitu, karena kayak aduh, draining banget gitu. Aku tuh malas banget ngeliat mukanya Alison Hightower, sumpah. Itu yang bikin aku kayak gedek setengah mati sama series ini, yang pada akhirnya aku kayak memutuskan untuk ayo udah dah, enggak usah dilanjutin lagi karena se gedek itu sama si Alison. Tapi teman Pro 2 ya, in case you all miss ya, sebelumnya berangkat ke medan perang, Jace ini juga mengurung Rhaenyra di sebuah ruangan agar sang ibu gak ikut turun tangan gitu. Nah, keputusan itu juga akhirnya jadi momen terakhir mereka sebelum Jace gugur dalam pertempuran. Terus dalam puluhan foto yang dirilis HBO Max ini cuma ada satu yang nampilin Rhaenyra. Detail kecil ini langsung bikin fans berspekulasi kalau misalkan sebagian besar porsi episode berikutnya ini bakal fokus pada dampak emosional dari kematian Jace dan bagaimana Rhaenyra ini menghadapi kehilangan tersebut gitu. Terus sementara ada juga foto yang memperlihatkan Rhaenyra Targaryen, karakter ini jadi sorotan setelah terlihat menunggangi Step Stealer ya saat Battle of Galad berlangsung. Nah, di internet juga nggak sedikit fans yang nyalahin Rhaenyra atas kekacauan yang terjadi dalam pertempuran tersebut, mengingat juga Step Stealer ini dianggap belum cukup terlatih untuk terlibat dalam peperangan yang sebesar itu gitu, teman Pro 2. Oke, nah jadi buat kamu ya yang belum nonton episode ketiga season ketiga episode 1, silahkan tonton dulu. Aku juga kayaknya bakal ngelanjutin season kedua aku yang sempat tertunda ya teman Pro 2, karena kayaknya semakin lama semakin seru juga nih, meskipun agak emosi ya nontonnya ya. Tapi kalau misalkan gak ada perubahan jadwal tayang ya teman Pro 2, House of the Dragon ini season 3 episode 2 itu bakal tayang di minggu depan tanggal 28 Juni mendatang di HBO Max. So, gimana perasaan kamu? Ini kalau misalnya kita lihat komentar-komentar dari netizen ini sangat-sangat beragam sekali ya. Oke. Ini contohnya dari Ekram Dani. Ekram Dani bilang katanya Rhaenyra udah ye, kemarin udah piknik makan kambing guling kan, episode 2 mending di rumah aja. Iya. Mending di rumah aja, kayak gak usah terlalu banyak tingkah gitu. Maksudnya ya, let's get your claim, let's get your throne, dan ya udah gitu. Tapi emang ya ada aja gitu dinamikanya untuk mencapai hal itu. Nanti kita update lagi ya, series of the Dragon ini itu bakal seperti apa lagi. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik.